0: Wah, lava makin dia ngafam dia ngabo. Oi, calo fam. Eh, emang ya. Oh, kau kau yang bambe.
1: Eh, mak.
0: Eh, malas je fuso.
1: Orang ini ya lah, ok faru pea lah suka dari yang awak kulau lah suka. Yang awak kau kaya lah suka orang sama.
0: Lo pule le.
1: Kau
0: ni kesel
1: le, kau kau kasi aku kau yang kau. Aku angin lo ngau ngasih pun mak kau kau sana pas kau mau biar le kau usang ngai kau sana kau le kuah mau orang cai kuah tu ingat mau fobal balai dia lama wah waktu fio ikut mau mai sabo mai sakali mai kapum ne kokino ya lo fale lima kui malaga ilo cai kuah ni lo wah mau le ngau oi ingat kau aina ya kau fobal ini siapa so skele mau kau sana skele mau orang cai kuah awal saya ngai ini.
0: Very happy birthday to you all. Just for love.